0: nak.
1: Mohon ditarik ni. Dia tadi watak. Saya beratuh ni mau menagai anak segawas.
0: Au alengan. Aku pasud nun. Matun ugan palang.
1: Maupun no.
0: Oh, sige ha. Imong mano kita. Nagyud na. Makahigup tagbihag.
2: Exciting!